Ángel, Lina Banumang, Sali Jalan Jalan, Chico Cooperativas, Nakenau La Eshnap, Lik Ángel, Inca Na Ilan, Inca Na Kesh Ilan La Eshli Comón, Li Poyanam, Li Asociados, Asociadas, Hualcuchik, Li Kwang Ematanej, Rejoluminki, Li Junjun, Chico Cooperativas, Ulumakun, Li Nimla Saich, Golech Chukere, Chiru, Li Lopla Sakeu Kain, Li Nash Siku Chikke, Li Kakwa Dios, Chiachel Kachol, Nakabantoshi Chirujo, Nakabanu Rahlal, Banajo, Nakera Pi, Rikin Haan, Nachal Chishunil, Li Kosoptesium, Li Kamatan, Li Nakakul Sashben, Li Ruchicho Chain, Renak Pokwank, Li Kakuam, Renak Kwank, Li Kakakuilal, Renak Kwank, Li Kakomonil, Renak Kwan, Li Kahunkapal, Li Katsakaem, Li Kakwim, Chishunil, Uchinink, Li Nakatau Sashben, Li Ruchicho Chain, Nakanao Naksaruk, Li Kakwa, Nachal Chak, Ut, Nakke Nawakwi, Malachol Chocheru, Nak, Takasak Shwanukil, Kahun Al, Malakahones, Li Kangel Hunhu, Redixi Kyan Nak, Inka, Toruk Chishtaupan, Li Barkwang, Li Nakasik, Malakhi Barkwang, Li Nakahayali, Hokanak, Li Rosop Tesyom Teshakbi, Li Kakwa Dios, Kapen, Chikahuni Lola, Oli Poyanam, La Oli Ralash Kaholi, Nako Talimang, Sali Halang Halang Chinahe, Nakanawakwi, Nak Marekwang, Li Chakilal, Marekwang, Li Railal, Marekwang, Li Chahel, Te kohob ta shakle chol malah ta kohob le kachol ut ta kapas li rusilal li ni makwal yo sele kapen rena turuk chish ash al chish kunil la mahelal chish kunil li railal chish kunil li kahel li rashik li nako nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak chol chol akwi jaru la esh kakomon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takatau aban nakwangkosa komunil nakwangkosa li cooperativas tento takatyali ta ere rilpal chanro nakto ken chanro nak takakots li alili railal malak nakingkarak takwang salika komunil utkwi nakatau tento nak la ora o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas Token reshkotspal, reshchupal, reshkamsinkilho, nakahultika chakcheru rubelak, banak kwin animang ru hunak li railal, hunak li chakilal, nakanaw nak mabarak kwito sho elk, rikin haan, tishmak li honal chiku, mare li loklak tuming kakwi, utkwanjik na balak kwi li kakre ru malak na lep, li nachal sa likapem, nak inka nakasik panol malaf beul hunak li mahelal hunak li railal li nachah king salika tepal salika nahek salika cooperativas salika hunkabal malaf sa kachu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa salika chol choko chishbanu ki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chokere la eshli na kesh holoming kuite kere tal cual hum part na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chuga li kutan yo chak chi numek span nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali snale angel rish li hum hum chi angel Kuin kana kabanuha lat malah kuin kana kabanuha in inka chonchko chiku par takakshik dahul diko ere li sera ek li kaushlak malah li nalebak li shkabanochak rubelak chishkunileb li naleb chishkunileb li etalil chishkunilak kui li esilal li shkakots salekyang na karuna kulman na kyal lat ta kwape hunak li naleb ut ta kaushlanak us ta tikib shwanunkil par naru tachkam par naru nako kulak malak to honaktil teram li toshkam kwe hunak na le li inka silpil rishchi chapil sakal sa komonil o shaal li hunhok chi cooperativas wa holominel tento sakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakeli kachok ho ak ka numsi chak li esilal ha in kui shik kui chol chol ru li pe kui tzul taqil chan ru nak to nume taqil par takakeli kachok renak inka takataw li chakilal renak inka takataw li railal wal kuchik li na ke istenet holoming sa kapen sa hunak li cooperative
la es na que no una cual el orishli ángel na manuman cuá holominel cuán na palish na u cuán na palishik chirish chirish u cuál ángel ru na taka esa ah cuál usrah na rahlal cuá holominel ta ilman sakal chichabil chan ru naktabanuman li ángel chokrebeb li komon malag li ar kwan li nashpas li kakomon il ho nak si bampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malag li nakutun re li hujo chikomon il ángel dan li estatutos aran shakso sakal re talil chichabil karu malag ar kwan li kataklankil karu naru takabano ut karu akuinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemala kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwi tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut par akwi chikinka naru tabanu malak utkwi nakabanu karu naru tachal sabin malak karu taruk tachal sabin manak Chirisha ba nale ba kwaye malak rikin di hunhu chichakra ma ani naru nakole chikahunilo li akwan kwa shaklahu chakke kwa nakwe li mare makhi na ke shkola ni teshpan hun li raylal hun li chakilal rakwa kwi atin chirisha ba li boyanam khain kwa ganak ahil ru rilpal li arkwam li nashkultika chikuli chakra li kooperativas li chakra bre li katenamit Guatemala chal hun li etalil li nakakots erikin na nakwan tento takanaw arukwan sa li kachakra ko komunik angel ko kooperativa re nakho akholmine lakwi aran takak ili kachok haan li takabano malakaan li takasik re nakchiho kaim Nagtagulak ni Shonalin, Tusubankil, Retalil, Lik Angel Junjo, Li Resilal, Likarush, Tapan, Chiruli Junchia, Makahunak Li Chahkilal, Makahunak Li Mahelal, Li Teshtawakwi, Li Nakekak Alenshk Angel, Li Consejo de Administración Han, Li Comisión de Vigilancia, Juakwi, Li Asamblea, Nakenaulaesh, Juakshirapicha, Kurubelak, Chisep, Yokochish, Choy pali lo que hacía Jaén, que le pagó a Dios no es que le amatan. En caso que que Leonel la canaque rena toculak se esratik. Aman, na que manak. En caos le alinak se le ángel. Aman que to alinak rena da kah se calish panunkil na malpaili ángel. Utchapil yo coches panunkil. Maani akwi taramok chiko maani taramok chero aban kwi takatikip alinak sa iskaban na maka iskabano chak chiro eblipo li aksnume makwa haan lipe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nakinawa kwi nak naru taka tiqqib naru nakataw li raylal nakataw li mahilal aban sa iskangel li kooperativas inkan ahmang li inalib hain ko kanak rahlal ut ko kaksa kyo ko chishkultikan kilcheru eskanak ako eskaspitsin li nakike echol chirabinkil shkiabshkush fedekobera li nakulaksa li kiang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenepampil sa epen holoming aban la eshakwi li nakesh uken li nakesh ten an li nakesh kutunda li hunhuk chi angel li hunhuk chi na leb li hunhuk chi esila li hunhuk chi usila la kwi li nashpano li kooperativa ten to nak tesh uken ko akwi malakwal kuchik li asociados ut asociadas nak ten to kawal kwankesh re uken reshpano ki li hunhuk chi angel reshmiki sinki la peka an li kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shuatinak chak chirish nak sa li shpatspali kak ulub apan kwan sut nak maka nakak rili kataklankil ta kanak si chonchko chiko nak shbenkwa li kataklankil
renak chirokan kuang lika kulu kultikap iere es kana pakwa es kastets in nak inka chikiki hona nakana res panun kil lik angel aman nakena wakwi karuli hona nakota limangwe nakwan nakanao parkwan kakwilalik angel lina chanza spem lihonjok chi cooperativas lina chanza spem la holominel lina chanza spem li asociados utli asociada a angel tapacholo acuaye rena inka takanak kyan chi hokan manak mare kwan kun akakwili komon nakyal kwan aranza li komonel za li cooperativa aban kuira tapachap silbalrish listen li okeng li nashpan li kungkong chishal a komonil haan marera takakere tal malak takataw nakuan mare kwe bushi kay po lahe li komon li kyal kwanke baran li kyal mokmo li ruke malak kukul li ruke sa shpoh kyal nake ilok ut mare kyal nake tak bayak charish lais li sakal zalik si kyal nake kyal eke nake kele metsew nake kuy li hap li sa e li kwe ek li chaki el Resh panung kili hong hong chik angel. Apan ta kanak chichon chiko chiku nak likuang sa li cooperativas makwa re hun, makwa re kwe, makwa re oshi ke sa komonil li nakota limangara chika hunilo. Kwan sa kapen sikbal janro na to keng, sikbal janro na to sakong ut chiko kainak kwe nak natalimang li uchining, nak natalimang li rusilal lik angel na kabano malak chapil na koel li rusilalan ke akwi sa komon wal chaak na tataw man rusilal malak rujinyom li angel ak sali kongkong chi kooperatiyo ut takakere tan nakmare kwan payak eb li komon din kate sa kong paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yo chi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeul li hunhung chi nalep li kangel malak li chakilal li nataliman sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malak kwe kwan li nakhek chaku utlaatin ka jokat chi okeng kyal ahonesak kwe jokat chi tapal chaku li okebal kyal ahonesak kwe jokat chi tapal chaku li shkul pal malak li shkial pal rah li ruchinyom la cooperativa malak li cooperativa li nakota li mankwi den tokwi taka nalipa malak taka skil rish li atin hain taka kye lin cooperativa malak la cooperativa o akwi le cooperativa kwi relik shkial yo keshi sakong yo katshi sakong yo kochi sakong sa komonil aran narut ta koksir li atin akwaye aban kui kial kakui ka na ah na kah mare kakui ish na ah mayak li kakuim kut nak choji chas li uchining ka nak kwan mare li na ke ramok li na ke lokok ru li akuim ksa pe rikineb jik toshik jik aking uthaneb na ke nao na khunso takui takuileb jiru li khunchia mare kial takuil tekulak aran aban nakanaw na parko ang katlat ang sakal itak era shlok al ang sakal li takwil chishunil li barkuan li rusilal li kwan sa likungkong chi kooperatiyos awang kuita chal utak ayiru la kofeng rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanaw ro mare toho hunsut inkana kanaw akwe matakal ishtoha akwe matakal ishbispal Uta na malchik na lebah kwe li tentorak tak e sa ah. Uta ana in di shkomon li na lebah ki choko chi shpanu kila na kwan sa shkawash ki apshkush fede kobera di na kulak sa le kyan sa le mua ba sa li kung kung chi kooperativas re kin li shte maga kwa na kenaw la ish. Rasal kutan choko chi kulak sa le kyan re na lebah re ka ushlak. Aban na kacholo bah kwe rakhlal chero nak makwa haan hain khun li chilang, makwa haan hain khun li mahekwang, li nakakban na shteba li kakaush lebal. Na lepak chirish, li karu kyoko sa li hong hong chi kooperatiyos, li karu sa kalke, li karu akwe lak, na kanaw na li komonil li kooperatiyo, kwe kyoka chi okeng, akwe, malak ere, malak ke sa komonil.
utkuy inkakuy nakaj o ken malaj inkanakaj kutpal malaj yepal nak keli komonil enchantakuy tialsachok honal malaj tialramok najej yoko sali cooperativa linaj man bichureb lihonal jain eshkanakakua eshkastitzin nak tzakal takara takoshlo i li te li kak angel li kakomonil li kametzew tento takakolrish tento nak la oa kwito uken la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li cooperativa tento nak mare kwan hunak li Komon mare josh kampal jah kilal mare josh sikbal janru nak toshku aran rah nak takakut sekali kametew aran rah nak takakut jaka kakuilal aran rah aku nak takakut ayah kahos el man nak laat nak kanau nak cakali rah cak cirish kol alrish la komonil la kooperatif narun nak atpo nak kuang hunak kuang kuipak di komon Lina kerah, kambal hun railal hun chahkilal hun hachok i sala cooperativa. Aban li inkana oken li inkana sakon, yaltara bili esilal yaltano me chihokanut maka tishmanu. Lina sigman biesh panapakwa estas bitsin, anak chanru nakla o li konkose li hunhu chi cooperativa, takil takarau takakol rish li karuke. Lik aru a kuela at konak mare kuahunak aru a kue stauli railal malak stauli chahkilal mare hunak la ketom ingkat hakana baran onak a kuil aru tabano ren tasut e kujik sa isna konak kuan lak chak rubela Mare li tzi, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanaw nakakwe, o naka cholani, o naka keruka, o naka sabisi. Aban, aru jo katroy benin kilchirish, nak sehun kutan kwan aru akwe tishke akwe. Jo katshrabalik aru akwe, manak nakanaw nak kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi, kwan napalchik ka prerurak li tento takatsil rish renak, kwan aan naran na kwikin laat. Kwila ko choch, maunta bita chal ko ta kesham leli o choch nali na kataliman kwini nao na pinkash ba na siya kuy sa kala rail renak siya kliri o choch ano kwan la muwepal anak kwan. Unak chikli tetalil mare kwan komon na kenaw la isyo na kwan sa li halang-halang chik kooperativas. Kwalkyo li usag, kwalkyo li chabi lobresingi li kakwanghek. Ut napal chikli komon, napal chikli poyanam, kwalko chikli sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Ut kwilat tak ere tal na Maret okci poek malah kuang karu hunak makhelal tishtau Inka takana baran Ona kak amriki hun komon Li akshk angel akwi rilpal malah tuku pangkil kuchik Li angel epal li kuan akwi kinlat Li bele pal chir Ut kuilat nakatru chi rilpal kuilat nakatru chishk angel ankil Inka akwi kyal takana chihokan On nakat oken re rilpal karu tatruk shpanungil ut ta tukla kuchik kokaan li okeng kokaan nakakut nak ke hunak li kakreru awan li kooperativa makwa hun kakreru makwa nak takak ta palapi chikoka nakkwan manak takakiak isa kok utshrake aran ka Li cooperativa con la que no la es cuan shkyuam kauta cuan shkyuam sa shkaba nak aran cuan poyanam aran cuan kanachin aran cuan kuin aran cuan sahil al sahil shka al cuan ke li ko al cuan ke li chekal poyanam li cuan lo rastento kuite qil shpanak
Sashkawaev ha annak kwankli komonilk angel. Sashkawaev ha annak shakshu lik angelaka na kwam la kwan na bali chabi lali usilal di nakataw nak nako angelak sa lihonghong chi cooperative. Takakebi retal tokpar naru na kokulak malak aruli naru takapano reshkol palrish li aru kwante. Kutmarete ka uslalesh o nak nako at inatirish li na lebhain chiruli po nako taliman kwen nakwan na kikere tal na kinaw na bali kultikang nakwan chirish li achapang li kish pan malak li kishtaw li katanamit Guatemala na malchap chaka nakwan. Kutkwila o nakwan yung anakannaw sa kalshra pali karuke lika komonil chanchan na kasat sukoya kukanak na katoch kaya klech o lishka komon lishka na kakwa ishka titin di na kik eh o chirabin kil shikyap shkush fede kober li na kulak raslal kutan rikin zale kyan zale muwebal rikin lishten kumaga kutis na koy benin at takanak chi chonch o chikul yasilal khain naman karu takak karu nakataw jirish malakpar takak kulak rikin li nalibag jikin li tsolok malaklisera ikli nakapan sa lekyang jiruli sa kayo kain anak joko chishtaw balhun li honal sa barkwi nak nakwanga kwi li sa ich oleh sa likunghok chi kooperatiwas naman takakatsu li sa ich oleh kain marej minkwa taka kwasbaya kaya rikin li sa ich oleh nakibano laish mare li batsong bolotsok mare li alinak mare li shahok malakwan chik shikomo nakwi li nalep li nakipan re li kultikang li choko chishtibal anakwan kuita kultiko akwi ere kato siyak baya ka nalep haing kwan siyak kutan anakwan malak syaman ut nakana si choncho nakakwi haan ta kak kwi kwan chan rush manungkil ma ani ta chak ta ramok cheru re naping kate banu apan kwi sa shikaba ash manungkil kun nalep hokaan takakanab chishbeh lishk angel kooperativa li kwal angel rasush panun kil aran toh angel rasu nak to ilang toh to chun lak put takatsil rish arkwan li takabano nisayich oleh naru humpata kwe naru kwan karu akasal naru kwan hunkwale malah hunkutan malah hunkokien kwe lishnaktil li takachal shisayil aban kui kwan angel cooperativa utan rasta rakok dis eul to par naruto kulak chiruli lo lak chap hain yomak retal haan o kanak na kwan kliki lo pish anan li na le ak li na pak takabano sa likungkong chi cooperativas takachap li pisle utar na kwal ta sa le utkaruli ta pak makwala oto kyok erenak kwan panumak li saich oleh malak panumak li angel re li kooperativa li hong hong nasnao li hong hong tento tuk tuk chiru li aru tene pampil saish ben o kanak nakachap li honal aban li choko chishkebal chirish li angelak chirish li chokpalu li akwim akyalma li tse akyalma li kape mare kwang hong ak cooperativas yo chi kulak li honal retishman li kangel hain mare kwan nakshetiki mare kwan to terak chik mayak li honal re nakshetiki ur nakannaw ak kwi nak kwan li cooperativas to yo kesh kawre sinkile re rikin li karu yo chi chal chero mare yo kesh chish angel ankil li na chinamangu li kapel li na chinamangu li tse nakanaw na klik angel hain aks ilman rish changro takalish na taliman klik angel ipar kung kung baban ho na kenaw akwi mak ah e nak yoko chish na wal changro kwan kwi mak ah nakabano komon li silok ish komon li nalipat komon na kwi li kilom sa li kung kung chi kooperativas la oli komon li tene pampil holoming sa lekapen. Principal, chan ru kwan ha ananakwan, karu ta rach, ho skal ta rach, ho nahtil lonal,
Juan Kere, Ishpanu Kili, Junjuchi, Ángel, Utinkata Kakuli, Yokochi, Shkultikankil, Chapcheru, Rubelar, Mare, Shkakiahuli, Niemkeut, Mahena Kakeli, Ukalza, Elishamre, Ta Chakapli, Akachre, Ta Chakapli, Kashlan, Utmare, Chekulakli, Ula, Utkaruta, Kere, Baran, Umare, Juan Terahu, Chikru, Suek, On Nakatau, Bayak, Lichakilal, On nak kakek banyak li alinak karena nohuak joko cakcik jebal, apan kun alinak li ingkaus malah lingkar tentu tabano. Sash kawanak kuan rahonal akwe respanun kilik angel cak rubella. Apan mareng kaus satu super talil di tentu rah tabano, mareng kaus syasik ebru li komon li sioken li se ten an akwe de nak taban di saij kole. Bukan aku yang kisah Angel di kooperatif. Nanti lo kisah di sepanjang jatuh tohen, kuan sekali lir. Re, senapal sekal jangan kuan di Angel bal. Kuan kelat tercek, dikin lah panonelut, ta pas malah ta kultika. Kui kuan kuan di railal sana kuan sekalil malah makau kui kentan. Kuan senapal cukupkan, kuan aku kisah kultika caku. Jangan runa kata taliman. Ho aku di beli balcis, kalau esnya kenal, mungkin beli komon di poyanam. Ak skau resiri beri bal, restau bal barquan di sijahel, barquan di semahelal. Ut bila at sekeretan nak, jos ut bal cakuh hon mahelal, hona kak ambik ene bal komon kanon. Ut hona kui nak kua i, hona kui nak kenal. Aru reka beli balcis kan. Kau nak ingkanap ek, kau nak kual nati aku. Kaut nak ingat cik nashkui kampani ik ut nabal shkomon. Ko kanah kuir kendi kak angeli kuansli kuhuk cik kooperativas. Kumpat nashik li loklahona laban wana kenau anay kun shkomon li kosotesyom de nashkeli kakwa dios ut makajik kakadu takabanu aram. Kyo bak diech ol. Chizilpal, chizilpal, chizilpal, aban li kakadu te tau terakun atin sashben. Kakadu li te banu. Parte shkulak hokyal li tahman resh manun kili kangel khan benak chi hokain inka to ishtaw li kula chi mahi na kyalo li tsakaem benak na te kulak te kakul chi chabil aban choko chi shkebakun etalil tikin dish kangel li kooperativas benak ta kulak shkona li malaknak te shok chi chokok Ayal mati makape, kau resim bilak cishunil, lish angel bal, li kooperativa, la kooperativa lat, renak cihokai nak kui, tanau nak li karuta kuisi cak, kahunru akuim, kual cabil, sabar kui shanau nak shatoken, shatakon, shatajak lameteu, shatelehona lah kui, renak, teshruh cishtau bal, li usilal malah li cabil. Uchining an. Nakoy beniwi nak shkana chi chocholi hunhu china lebli hunhu chi silal. Nakwah kuji kulti kan kincheru nak shu kulak selekian klikin lishkian maga. Utsa shakik nim ancho shi cheru lihona shikiki re rabin kil shkia. Shkush fede kobera.